Goyang terus Sobat STI. Masih di Goyang Pagi STI bareng Rizky Permana. Pagi-pagi gini enaknya ngapain ya? Wah, pasti banyak nih yang lagi nikmatin secangkir kopi buat nambah semangat. Eits, tapi tunggu dulu. Rizky punya info penting nih buat para pencinta kopi. Sobat STI tahu nggak? Menurut info dari Detik Health, kopi hitam tanpa gula itu juaranya. Kalau Sobat STI sering nambahin gula, creamer atau pemanis, hati-hati ya, risikonya bisa kemana-mana, dari diabetes sampai gangguan tidur. Kopi hitam murni itu kaya antioksidan, bisa bikin fokus meningkat, suasana hati jadi lebih baik, bahkan bantu turunin tekanan darah dan berat badan. Jadi mulai sekarang, coba dah nikmatin kopi hitam apa adanya. Rasanya lebih otentik, manfaatnya lebih dahsyat. Tetap di 101,1 STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Di Goyang Pagi STI masih sama Rizky Permana yang semangatnya masih full bank. Ngomong-ngomong soal aktivitas pagi nih, salah satu kunci biar kita kuat seharian itu kan pola hidup sehat. Nah, ini ada info

dan baik-baik. Jangan sampai nyesel nantinya. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati, kan? Oke, sekarang kita lanjut goyang lagi biar lemak-lemak jahat pada kabur. Ini dia lagu selanjutnya khusus buat Sobat STI.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Terima kasih buat Sobat STI yang masih setia di 101,1 STI FM Nunukan. Rizky Permana masih di sini, siap bikin pagi Sobat STI makin berwarna. Kadang kita suka nyepelin hal-hal kecil ya Sobat STI. Contohnya nih, kalau makan pepaya, bijinya pasti langsung dibuang kan? Nah,

0: Sudahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Mantap. Balik lagi sama Rizky Permana di Goyang Pagi STI. Sobat STI, pernah nggak sih kepikiran kenapa ya orang-orang di Jepang itu umurnya bisa panjang-panjang banget? Ternyata bukan sulap, bukan sihir loh. Rizky baru aja baca informasi menarik dari Detik Health. Rahasianya itu ada di gaya hidup mereka. Salah satunya, mereka punya prinsip hara hachibu. Artinya, berhenti makan sebelum kenyang banget. Jadi, sekitar 80% gitu. Keren ya, jadi nggak kalap. Terus, mereka juga suka shinrin yoku atau mandi hutan. Ini bukan mandi beneran ya, tapi jalan-jalan santai di alam buat ngilangin stres. Yang paling penting, mereka punya ikigai atau tujuan hidup. Jadi, tiap hari itu ada semangatnya. Wah, bisa kita tiru nih, biar bugar dan bahagia terus. Tetap pantengin STFM di 101,1 MHz atau streaming ya. Jangan beranjak dulu, karena abis ini ada lagu yang siap bikin pinggul Sobat STI bergoyang.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Waduh, nggak kerasa banget 3 jam udah kita lewatin bersama Sobat STI. Udah di penghujung acara Goyang Pagi STI aja nih kita. Terima kasih banyak buat semua Sobat STI yang udah setia dengerin Rizky Permana dari pagi tadi. Semangat kalian luar biasa. Ingat ya pesan-pesan Rizky hari ini. Mulai hari dengan senyum dan syukur, jaga kesehatan dengan makanan aman dan olahraga ringan, dan yang terpenting terus jadi manusia yang peduli dengan sesama dan lingkungan sekitar. Semoga ada inspirasi yang bisa Sobat STI ambil di kebersamaan kita hari ini. Rizky Permana pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Terus dengarkan 101,1 MHz STI FM Nunukan, karena kami inspirasi Anda. Sampai jumpa di Goyang Pagi STI selanjutnya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.

0: bagus.
1: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
0: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
1: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
2: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit Al-Quran menceritakan sosok pemuda ideal. Tidak sekedar memuji, Al-Quran bahkan menjadikannya sebagai teladan zaman. Ada Ibrahim, potret pemuda yang gigih menegakkan tauhid di tengah para penggiat syirik. Sungguh Ibrahim adalah imam yang layak dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan Hanif. Dan sekali-kali dia bukanlah pelaku syirik. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Putra beliau, Ismail, adalah tipe pemuda yang berhati jujur dan suci. Ketika Ibrahim mengabarkan wahyu Allah untuk menyembelih dirinya, jawaban Ismail adalah, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah aku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Al-Quran juga mengabadikan kisah Yusuf. Pemuda tampan ini sungguh luar biasa. Ketika dirayu Zulaikha, wanita cantik yang juga istri pembesar Mesir, Yusuf sanggup menundukkan gelombang syahwatnya sebagai lelaki normal. Dia lebih memilih penjara ketimbang berbuat mesum. "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada

dan memenuhi ajakan mereka kepadaku. Quran Surah Yusuf ayat 33. Dan yang juga terkenal adalah kisah Ashabul Kahfi, Cave of the Seven Sleepers. Itulah nama situs bersejarah di Yordania yang jadi saksi atas 7 pemuda bersama anjing mereka. Ngumpet demi mempertahankan akidah. Mereka diselamatkan Allah dari kezaliman penguasa setempat. 7 pejuang tauhid itu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula petunjuk untuk mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Cukuplah cuplikan kisah pemuda teladan itu. Hal yang penting kita cermati, masing-masing pemuda itu hebat ternyata bukan sekedar berotak cerdas atau berbadan ksatria. Mereka punya idealisme iman. Dan kita tahu, iman adalah kemantapan hati yang diikrarkan dengan lisan, kemudian dinyatakan melalui tindakan. Itulah kunci keunggulan dan kehebatan diri. Sekarang, mari kita bercermin. Sudahkah pemuda kita punya keimanan prima itu? Minimal berusaha mematutkan diri agar dapat seperti mereka. Kita tengok masjid kita. Berapa banyak pemuda kita yang aktif jamaah di sana? Ketika maghrib mungkin bisa dikatakan lumayan, tetapi bagaimana dengan isya dan terlebih lagi subuh? Juga dalam majelis taklim, sudahkah penuh oleh pemuda atau justru para tua? Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok di

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat STI dimanapun berada. Senang banget 3 jam ke depan dari jam 3 sore sampai jam 6 nanti Zahra bakal nemenin sobat STI semua di acara paling ditunggu-tunggu Goyang Sore STI. Tentunya cuma di 101,1 MHz STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda. Buat sobat STI yang lagi dengerin lewat radio di mobil atau di rumah, maupun yang lagi streaming di mana aja, yuk rapatkan barisan. Kita bakal goyang bareng, seru-seruan bareng, dan pastinya dapetin banyak info menarik. Jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, Zahra bakal balik lagi dengan lagu dangdut yang pastinya bikin sore sobat STI makin berwarna.

0: kawan.
1: Dasar lu pegawaian.
2: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
3: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
4: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
5: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
4: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
6: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran menjelaskan fenomena alam dengan ungkapan yang sangat indah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Quran Surah Al-Fusilat ayat 53. Kebenaran Al-Quran dapat diketahui melalui apa saja, mulai dari merenungi fenomena alam semesta hingga fenomena kemanusiaan yang terjadi pada diri kita. Namun, yang banyak luput dari aktivitas perenungan kita, yakni bukti kebenaran Al-Quran terdapat pada fenomena pohon. Al-Quran banyak menyebut jenis pohon sebagai sesuatu yang penting dan mesti diperhatikan. Pohon tin dan zaitun misalnya, dijadikan sarana sumpah Allah atas kesempurnaan ciptaannya, yaitu manusia. Quran Surah At-Tin ayat 1 hingga 5. Bahkan, pohon zaitun secara khusus disebut sebagai pohon penuh berkah atau syajarah mubarakah dalam Quran Surah An-Nur ayat 35. Bila dilihat dengan mata telanjang, pohon tidak memperlihatkan gejala menarik apapun. Ia merupakan makhluk hidup yang statis, diam dan tidak bergerak. Namun, bila dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, sudut pandang sains, betapa keberadaan pohon sungguh menarik. Ternyata, ia tidak diam. Ia terus bekerja tanpa henti memberikan kebaikan kepada penghuni di muka bumi. Dalam perspektif ilmu biologi, siang dan malam, melalui akarnya, pohon terus menyerap air dan unsur makanan lainnya yang kemudian disalurkan ke batang, dahan, ranting, dan daun. Bahkan pada siang hari, pekerjaannya semakin bertambah. Di bagian hijau daun atau klorofil, dengan dibantu sinar matahari, pohon melakukan fotosintesis, yaitu proses sintesis antara air yang diserap dari tanah dan karbon dioksida yang diserap oleh daun dari udara bebas. Proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa dipakai untuk menumbuhkan dirinya, sedangkan oksigen dibagikan kepada makhluk hidup lainnya. Karena pohon berbagi sebagian hasil kerjanya dalam bentuk oksigen, siapapun yang mendekatinya akan merasakan suasana yang nyaman, sejuk, dan damai. Fenomena pohon setidaknya mengajarkan dua hal kepada kita. Pertama, kita mesti senantiasa menyisihkan sebagian rezeki hasil usaha atau kerja kita untuk dibagikan secara ikhlas kepada orang lain, sebagaimana pohon berbagi tanpa pamrih sebagian hasilnya dalam bentuk oksigen kepada makhluk hidup lainnya. Yang kedua, kebiasaan berbagi rezeki secara ikhlas kepada orang lain akan mendatangkan suasana damai, sejuk, dan nyaman, sebagaimana kesejukan yang diberikan oksigen akibat dari sifat berbagi pohon. Jadi, bila kita, baik secara pribadi maupun komunitas, ingin hidup damai, sejuk, tentram, dan penuh cinta kasih, biasakanlah berbagi kepada sesama. Suasana nyaman, sejuk, dan damai akibat kebiasaan dari berbagi dengan ikhlas sejatinya merupakan prakondisi untuk membuka pintu-pintu rezeki, kemudahan hidup, kemuliaan, dan persaudaraan yang hakiki. Sebagai seorang hamba Allah, kita harus belajar dari kebaikan tanpa pamrih yang diberikan pohon dengan menebar kepedulian sosial, menjaga kebersihan lingkungan, membebaskan fakir miskin dari penderitaan, dan selalu memberi tanpa henti untuk kemaslahatan seluruh penduduk di muka bumi. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian.

Balik lagi di Goyang Sore STI. Duh, gak kerasa ya, udah mau masuk jam-jam terakhir kebersamaan kita. Tapi semangatnya jangan sampai turun ya. Ngomongin soal buah-buahan tropis, Zahra jadi ingat satu buah yang aromanya khas banget. Sobat STI pernah coba buah mengkudu atau noni? Itu loh yang baunya agak unik. Tapi jangan salah, di balik aromanya yang menantang itu ternyata manfaatnya luar biasa loh. Menurut sebuah jurnal ilmiah, buah ini kaya banget antioksidan, bisa bantu turunin kolesterol jahat, ningkatin daya tahan tubuh, sampai bagus buat kesehatan kulit. Jadi ini beneran bukti nyata dari pepatah "Don't judge a book by its cover" atau

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

101,1 MHz STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda. Siapa di sini yang kalau makan bakso atau soto wajib banget pakai daun seledri? Tunjuk tangan. Sama dong kayak Zahra. Nah, sobat STI tahu nggak? Selain bikin wangi, daun seledri itu punya segudang manfaat loh. Menurut Medical News Today, seledri itu kaya antioksidan, bagus buat melancarkan pencernaan karena seratnya tinggi dan bisa bantu proses detoks alami tubuh. Jadi mulai sekarang makin cinta ya sama daun seledri. Bisa dicampur di jus atau salad juga loh biar makin sehat. Nah, biar makin sehat jiwa dan raga, ayo kita goyang lagi dengan lagu yang pastinya bikin nagih. Jangan kemana-mana ya.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Asik, kembali lagi di Goyang Sore STI bareng Zahra Kamila di 101,1 MHz STI FM Nunukan. Sobat STI, coba deh sekarang iseng-iseng bongkar laci di rumah atau calengan lama. Siapa tahu kamu nemu harta karun terpendam. Hah? Harta karun apa, Zahra? Maksudnya

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Sobat STI, sore-sore gini biasanya banyak nyamuk nggak di rumah? Kalau di studio STI FM Nunukan sih aman ya. tahu nggak sih? Ternyata menurut World Population Review, cuma ada 2 tempat di seluruh dunia yang benar-benar bebas dari nyamuk. Penasaran di mana? Jawabannya adalah Islandia dan Antartika. Di Islandia suhunya naik turun drastis, jadi telur nyamuk nggak bisa netas. Kalau di Antartika ya jelas ya, dingin banget dan hampir semuanya es, nyamuk nggak bakal bisa bertahan hidup. Sebaliknya, Indonesia ini surganya nyamuk karena iklim tropis kita yang hangat dan lembab. Jadi, kalau Sobat STI benar-benar pengen hidup tanpa diganggu nyamuk, pilihannya cuma 2, lihat aurora di Islandia atau main sama pinguin di Antartika. Sobat STI pilih yang mana? Kalau Zahra sih, mending dinunukan aja sambil siaran. Kita hangatkan lagi dengan lagu berikutnya ya.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih sama Zahra Kamila di Goyang Sore STI. Jangan kemana-mana ya, lagu-lagu spesial ini bakal Zahra puterin untuk Sobat STI.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Balik lagi di Goyang Sore STI. Zahra Kamila masih setia nemenin semua sobat STI yang dengerin lewat radio FM di Numukan dan sekitarnya. Juga buat sobat STI yang lagi online via streaming. Sore-sore mendung meruncung gini, enaknya minum yang anget-anget ya. Kayak teh jahe gitu. Beh, mantep. Nah, kebetulan banget nih, Zahra abis kepoin artikel dari Detik Food soal teh jahe. Ternyata minuman ini bukan cuma enak, tapi juga sehat banget. Dari dulu udah jadi obat alami buat ngilangin mual, nyeri otot, sampai radang. Tapi pertanyaannya, aman gak sih diminum setiap hari? Jawabannya aman kok, asalkan gak berlebihan, yaitu maksimal konsumsi jahenya 4 gram per hari. Kalau kebanyakan, paling perutnya jadi agak panas dikit. Tapi ada catatan nih buat sobat STI yang punya tekanan darah rendah atau gangguan pendarahan harus lebih hati-hati ya, karena jahe punya efek mengencerkan darah. Jadi, nikmati teh jahe secukupnya aja biar dapat sehatnya. Oke? Yuk kita angetin lagi suasananya dengan lagu berikut ini.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Waktu emang gak pernah bohong ya Sobat STI. 3 jam udah Zahra nemenin sore Sobat STI semua di Goyang Sore STI. Dari yang awalnya lemas, semoga sekarang jadi seger dan semangat lagi ya setelah kita goyang bareng. Terima kasih banyak buat kebersamaannya, baik yang dengerin lewat radio di 101,1 MHz maupun yang setia mantengin lewat streaming. Zahra Kamila pamit undur diri dulu ya, jangan sedih. Karena STI FM Nunukan akan selalu punya program-program seru lainnya buat nemenin dari hari STI. Ingat selalu moto kami, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Sampai jumpa di Goyang Sore STI selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang apa yang perlu kita bekalkan bagi diri kita sebelum kita mendidik anak-anak kita. Kita telah berbincang dua hal yang perlu kita bekalkan dalam diri kita. Kita sekarang melangkah kepada bagian berikutnya, yakni berusahalah menerapkan yang telah Anda pelajari dan bagikan pengalaman itu dengan orang lain. Kalau hanya sekedar ingin memperoleh kiat-kiat, tips, cara, dan bahkan teknik yang sangat praktis dalam mendidik anak, tidak perlu ikut kegiatan berseri yang demikian panjang, ikut short course, ikut seminar-seminar parenting, tidak perlu. Bahkan tidak perlu mengikuti sekolah-sekolah khusus tentang bagaimana menjadi orang tua. Cukup cari di Google atau baca buku-buku praktis maupun training singkat. Kita sudah akan mendapatkan lebih dari cukup beragam panduan yang sangat membantu. Tetapi alangkah sering orang gagal menerapkan metode, kiat, teknik, atau prinsip-prinsip mengasuh serta mendidik itu ketika mereka berhadapan langsung dengan anak. Mereka gagal menerapkan dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari. Apa sebabnya? Jauh sekali jarak antara teori dan praktek. Sebesar apapun keinginan seseorang untuk menulis maupun menuturkan bagaimana mendidik anak, tetap saja ada sekian banyak hal yang dilompati. Bukan karena ingin menyembunyikan ilmu, bukan. Bukan pula untuk menyimpannya, bukan. Bukan untuk menyembunyikannya sebagai rahasia, tetapi karena memang tidak mungkin menuturkan secara utuh 100%. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Ada yang biasa memberi materi seminar parenting atau training yang berkaitan dengannya. Ada pula orang tua yang telah teruji keberhasilannya mendidik anak meskipun mereka tak pandai bicara depan orang banyak. Maka kepada orang tua, para orang tua yang tulus itulah kita dapat berbagi masalah atau melontarkan pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin kita peroleh jawabannya, lalu mendengarkannya bertutur berbagi pengalaman. Kita yang perlu rajin menggali dan terampil bertanya. Selebihnya kita pun dapat berbagi kepada orang lain agar benar-benar mengambil manfaatnya. Bukan menyibukkan bertutur menarik sebagai pembicara publik, bukan pula untuk memperoleh kekaguman. Ini semua merupakan jalan yang memudahkan kita lebih memahami apa yang kita pelajari, lebih menghayati dan dapat mengevaluasi langkah-langkah kita yang telah lalu. Bekal berikutnya adalah berusaha menjadi contoh yang baik dan ajari anak untuk mandiri. Salah satu hal terpenting adalah orang tua dapat mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana menjalani dan mengelola hidup tanpa kehadiran orang tua. Inilah rumah di mana anak-anak belajar tentang muru'ah atau kehormatan, rasa ingin tahu, semangat belajar, disiplin diri, cinta, kepedulian, saling ketergantungan, dan tanggung jawab. Menceramai dan menasihati saja tidak cukup. Meskipun kita sudah memberikan sebaik-baik nasihat, mereka perlu contoh, contoh yang baik maupun contoh tentang kehendak kuat untuk memperbaiki diri. Contoh sosok yang dapat menerima nasihat, sosok yang senantiasa menginginkan nasihat, sosok yang mau belajar. Maka kita akhirnya melihat betapa ada anak-anak cemerlang dari keluarga yang seolah berantakan. Orang tua mereka seolah jauh dari kebaikan, tetapi di balik itu ada rahasia yang sangat berharga. Atas segala kekurangan,
Orang tua mereka senantiasa berusaha untuk berbenah. Atas segala keawamannya dalam agama, orang tua mereka bersemangat mendapatkan nasihat. Atas segala perbuatan yang dekat dengan maksiat, orang tua mereka bergegas untuk mencari jalan bertaubat. Maka tekad besar yang terlihat dan terasakan oleh anak inilah yang kemudian meninggalkan pengaruh baik yang sangat membekas. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang apa yang perlu kita bekalkan bagi diri kita sebelum kita mendidik anak-anak kita. Kita telah berbincang dua hal yang perlu kita bekalkan dalam diri kita. Kita sekarang melangkah kepada bagian berikutnya, yakni berusahalah menerapkan yang telah Anda pelajari dan bagikan pengalaman itu dengan orang lain. Kalau hanya sekedar ingin memperoleh kiat-kiat, tips, cara, dan bahkan teknik yang sangat praktis dalam mendidik anak, tidak perlu ikut kegiatan berseri yang demikian panjang, ikut short course, ikut seminar-seminar parenting, tidak perlu. Bahkan tidak perlu mengikuti sekolah-sekolah khusus tentang bagaimana menjadi orang tua. Cukup cari di Google atau baca buku-buku praktis maupun training singkat. Kita sudah akan mendapatkan lebih dari cukup beragam panduan yang sangat membantu. Tetapi alangkah sering orang gagal menerapkan metode, kiat, teknik, atau prinsip-prinsip mengasuh serta mendidik itu ketika mereka berhadapan langsung dengan anak. Mereka gagal menerapkan dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari. Apa sebabnya? Jauh sekali jarak antara teori dan praktek. Sebesar apapun keinginan seseorang untuk menulis maupun menuturkan bagaimana mendidik anak, tetap saja ada sekian banyak hal yang dilompati. Bukan karena ingin menyembunyikan ilmu, bukan. Bukan pula untuk menyimpannya, bukan. Bukan untuk menyembunyikannya sebagai rahasia, tetapi karena memang tidak mungkin menuturkan secara utuh 100%. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Ada yang biasa memberi materi seminar parenting atau training yang berkaitan dengannya. Ada pula orang tua yang telah teruji keberhasilannya mendidik anak meskipun mereka tak pandai bicara depan orang banyak. Maka kepada orang tua, para orang tua yang tulus itulah kita dapat berbagi masalah atau melontarkan pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin kita peroleh jawabannya, lalu mendengarkannya bertutur berbagi pengalaman. Kita yang perlu rajin menggali dan terampil bertanya. Selebihnya kita pun dapat berbagi kepada orang lain agar benar-benar mengambil manfaatnya. Bukan menyibukkan bertutur menarik sebagai pembicara publik, bukan pula untuk memperoleh kekaguman. Ini semua merupakan jalan yang memudahkan kita lebih memahami apa yang kita pelajari, lebih menghayati dan dapat mengevaluasi langkah-langkah kita yang telah lalu. Bekal berikutnya adalah berusaha menjadi contoh yang baik dan ajari anak untuk mandiri. Salah satu hal terpenting adalah orang tua dapat mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana menjalani dan mengelola hidup tanpa kehadiran orang tua. Inilah rumah di mana anak-anak belajar tentang muru'ah atau kehormatan, rasa ingin tahu, semangat belajar, disiplin diri, cinta, kepedulian, saling ketergantungan, dan tanggung jawab. Menceramai dan menasihati saja tidak cukup. Meskipun kita sudah memberikan sebaik-baik nasihat, mereka perlu contoh. Contoh yang baik maupun contoh tentang kehendak kuat untuk memperbaiki diri. Contoh sosok yang dapat menerima nasihat, sosok yang senantiasa menginginkan nasihat, sosok yang mau belajar. Maka kita akhirnya melihat betapa ada anak-anak cemerlang dari keluarga yang seolah berantakan. Orang tua mereka seolah jauh dari kebaikan, tetapi di balik itu ada rahasia yang sangat berharga. Atas segala kekurangan,
Orang tua mereka senantiasa berusaha untuk berbenah. Atas segala keawamannya dalam agama, orang tua mereka bersemangat mendapatkan nasihat. Atas segala perbuatan yang dekat dengan maksiat, orang tua mereka bergegas untuk mencari jalan bertaubat. Maka tekad besar yang terlihat dan terasakan oleh anak inilah yang kemudian meninggalkan pengaruh baik yang sangat membekas. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Pak, Pak, coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada istilah yang sangat indah didengar, tetapi kerap kali sangat kabur maknanya. Banyak orang tua mengatakan yang paling penting bukan banyaknya waktu bersama anak, tetapi kualitasnya. Pertanyaannya, kapankah waktu pendek kita itu disebut sebagai waktu berkualitas alias quality time? Ini penting untuk kita renungi agar kita tidak merasa berkualitas, padahal anak-anak merasa tidak kita perhatikan. Sungguh, betapa banyak orang tua yang mencintai anaknya sepenuh hati, sementara anaknya merasa tidak dicintai. Nah, apalagi dalam soal waktu yang disebut berkualitas, tatkala orang tua meluangkan hanya sedikit waktu atau bahkan tidak meluangkannya. Sungguh, sangat berbeda antara bersama dengan anak atau with children dengan dekat secara fisik and proximity. Sangat berbeda antara kebersamaan alias togetherness dengan sama-sama berada di tempat yang sama alias physical closeness, melakukan kegiatan yang sama tetapi hakikatnya mereka asyik dengan dunianya masing-masing. Betapa banyak yang seolah tertawa bersama padahal sebenarnya sama-sama tertawa. Tidak ada canda di antara mereka, hanya sama-sama sedang menikmati kelucuan di perangkat masing-masing, di gadget masing-masing, di gawai masing-masing, lalu mereka tertawa. Beberapa kegiatan yang tampaknya dilakukan bersama-sama, tetapi sebenarnya tanpa kebersamaan, misalnya menonton TV tanpa saling mendiskusikan satu sama lain, sama-sama sibuk menggunakan gadget masing-masing, meskipun duduk berdampingan antara orang tua dan anak, juga bukan termasuk waktu berkualitas alias quality time. Meskipun mereka melakukannya selama berjam-jam, tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah membangun kebersamaan di antara mereka. Maka jangan heran jika sering berada di tempat yang sama, tetapi anak tidak merasa dekat, tidak pula memiliki rasa hormat kepada orang tua. Padahal sebagaimana ungkapan sebagian ulama, al-hurmat khair minat ta'ah, hormat atau respek itu lebih baik daripada ta'at. Bagaimana bisa demikian? Rasa hormat mendorong anak untuk ta'at, sementara ketaatan semata karena takut justru mengikis penghormatan anak kepada orang tua. Nah, kapankah waktu yang kita luangkan atau bahkan tidak kita luangkan bersama anak itu disebut berkualitas? Hanya apabila antara orang tua dan anak ada kegiatan yang saling menarik serta melibatkan mereka alias engaging activities. Bercanda bersama-sama, melakukan kegiatan memasak bersama anak yang menjadikan anak-anak turut terlibat, bukan hanya melihat, ngobrol, berbincang bersama, dan berbagai kegiatan lain yang memungkinkan orang tua dan anak saling terlibat dengan asyik. Inilah quality time. Mengerjakan PR dapat menjadi waktu berkualitas apabila orang tua aktif memberikan umpan balik alias feedback kepada anak, bukan mengambil alih PR sementara anak hanya mencatat apa yang dikatakan orang tua. Lebih-lebih jika orang tua mendiktekan hasil pekerjaan rumah tersebut dengan suasana tidak nyaman, kerugian ganda yang didapat. Pertama, anak tidak belajar memahami serta mengerjakan PR secara mandiri, tidak pula mendapatkan panduan untuk mampu memahami pelajaran maupun soal yang diajukan dengan lebih baik. Kedua,
Anak tidak merasakan kedekatan dengan orang tua. Lebih parah lagi jika muncul kerugian ketiga, yakni anak mengandalkan orang tua karena dia malas berpikir, enggan mengerjakan soal, tak bergairah memecahkan kerumitan soal yang diajukan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Salam saya Muhammad Fauzil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om. Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.

0: harmonis.
1: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Hari ini ketika saudara-saudara kita banyak yang mengalami keputusasaan karena tak sanggup menahan beban hidup yang tak seberapa sebenarnya. Beban hidup yang terasa kian berat karena uang semakin tidak bernilai. Aku tahu banyak jiwa yang gersang di balik rumah-rumah yang megah. Ada istri-istri yang tak menemukan lagi keindahan bersanding dengan suami. Ada suami-suami yang tak bergairah lagi melihat istrinya meski telah berdandan dengan tampilan yang paling mengesankan dan memberinya sambutan yang begitu hangat. Ada pula anak-anak yang memperoleh segalanya dari orang tua kecuali kepercayaan dan rasa memiliki. Ada pula anak yang mendapatkan segalanya dari orang tua kecuali perhatian dan penerimaan yang tulus. Mereka inilah orang-orang yang gersang jiwanya. Mereka berlari ke sana kemari untuk mencari keteduhan. Mereka mendatangi klub-klub spiritual, melakukan umroh atau haji setiap tahun, tetapi pulang sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di akhir zaman akan bertambah banyak orang yang pergi haji tanpa sebab tertentu. Perjalanan ke sana akan semakin dimudahkan bagi mereka dan rezeki mereka pun dilapangkan. Namun mereka pulang dari sana, maksud dari tanah suci, dalam keadaan kosong dari pahala, alias umrohnya ditolak, hajinya tidak diterima. Dan terlepas dari kebaikan, pulang umroh, pulang haji, bukan bertambah baik akhlaknya, bukan bertambah imannya, tapi semakin jauh dari kebaikan. Dan ada kalanya seseorang dari mereka diperosokkan oleh untanya di padang pasir dan belantara, sementara tetangganya sendiri dalam kesusahan tidak diberinya pertolongan. Inilah yang perlu kita tengok. Ada orang-orang yang setiap saat bisa pergi umroh kapan saja mereka mau, tetapi tetangganya yang kekurangan sulit sekali mendapatkan perhatian dan santunannya kecuali hanya ketika dia mau berpamitan umroh sekedar syukuran ala kadarnya. Bishr bin Harith pernah menyinggung mereka, orang-orang yang menumpuk harta dari jalan subhat akan terbakar jiwanya untuk menghabiskan di jalan yang disangkanya mengantarkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, padahal sebenarnya ia sedang memanjakan nafsunya sendiri. Ketika seseorang datang kepadanya bersikukuh hendak berhaji setelah hajjatul Islam, haji yang wajib sekali seumur hidup, padahal banyak yang lebih utama untuk dikerjakan bagi Islam dan umatnya, Bishr bin Harith berkata, memang apabila harta diperoleh melalui kotoran perdagangan atau syubhat, tertariklah hati untuk memenuhi keinginan hawa nafsu dengan menampakkan dan menonjolkan amal-amal soleh agar dapat diketahui oleh orang banyak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menerima amalan selain amalan orang-orang yang bertakwa. Boleh jadi jalan kita mencari rezeki telah lurus, tetapi di dalamnya ada hak orang lain di luar zakat yang tidak kita keluarkan. Ia menjadi kotoran dalam harta kita sehingga hidup kita terasa menggelisahkan. Ada keresahan yang tak sanggup kita abati meski telah mendatangi psikolog dan majelis-majelis wirid. Kita datang bukan karena ingin mencari keteduhan yang sesungguhnya. Kita datang karena ingin mencari keasikan menangis
bukan sungguh-sungguh mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyangka menemukan spiritualitas, padahal sesungguhnya hanyalah spiritual engineering, rekayasa spiritual. Karena tanda orang yang takut pada Allah adalah menangis saat beribadah, maka kita berusaha meraih tandanya, tidak lebih, bukan hakikatnya. Sebagaimana dasi yang telah menjadi simbol eksekutif, tetapi karena hanya diambil simbolnya, seorang penjual pisau keliling pun sekarang pakai dasi. Kita ambil bungkus tetapi tanpa isi. Di saat seperti ini, perputaran informasi yang amat cepat akan semakin menenggelamkan kita dalam kebisingan. Kita merasa kesepian di saat dunia justru begitu hiruk pikuk. Adakah ini terjadi pada kita? Saya Muhammad Fauzil Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki Turjumanul Quran atau ahli menerjemahkan Al-Quran. Dia sangat telaten menjaga dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah secara khusus didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 9 tahun, Ibnu Abbas telah hafal Al-Quran dan telah menjadi imam di masjid. Sejak kecil, Ibnu Abbas sudah menunjukkan kecerdasan dan semangatnya menuntut ilmu. Beragam gelar diperoleh, seperti Faqih Al-Ashara, ahli fikih di masanya, Imam Al-Mufassirin atau penghulu ahli tafsir, dan Al-Bahara, lautan ilmu. Suatu hari, ia ditanya seorang tabi'in atau generasi sesudah para sahabat mengenai kebahagiaan dunia. Ibnu Abbas menjawab, ada 7 indikator kebahagiaan dunia. Pertama, hati yang selalu bersyukur. Selalu menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1. Yang kedua, pasangan hidup yang solih. Pasangan hidup yang solih akan menciptakan suasana rumah dan keluarga yang solih pula. Di akhirat kelak, seorang suami, di mana sebagai imam keluarga, akan diminta pertanggungjawaban dalam mengajak istri dan anaknya kepada kesolihan. Sebaliknya, istri yang solihah akan memiliki kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa dalam melayani suami dan anak-anaknya. Yang ketiga, anak yang solih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam mati, akan terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab pertanyaan seorang anak muda yang selalu menggendong ibunya yang uzur. Ya Rasulullah, apakah aku termasuk berbakti pada orang tua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh Allah ridho kepadamu, kamu anak solih, berbakti. Tapi anakku, ketahuilah, cinta orang tuamu tidak akan terbalas olehmu. Yang keempat, lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan agar bersahabat dengan orang yang dapat memberikan kebaikan dan sering memberikan nasihat kepada kita. Pentingnya bergaul dengan orang solih dapat kembali membangkitkan semangat keimanan. Lalu yang kelima, harta yang halal. Dalam Islam, kualitas harta adalah yang paling penting, bukan kuantitas harta. Dalam riwayat Imam Muslim di dalam bab sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang sahabat yang berdoa mengangkat tangan. Kamu berdoa sudah bagus, namun sayang makanan, minuman, dan pakaian dan tempat tinggalnya didapat secara haram. Bagaimana doanya dikabulkan? Lalu yang keenam, semangat memahami agama. Semakin belajar, semakin cinta kepada agamanya, semakin tinggi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Cinta inilah yang akan memberi cahaya bagi hatinya. Semangat memahami agama akan menghidupkan hatinya. Dan indikator kebahagiaan dunia yang ketujuh adalah umur yang berkah. Semakin tua semakin solih, yang setiap detiknya diisi amal ibadah. Orang yang mengisi hidupnya untuk kebahagiaan dunia semata, hari tuanya akan sibuk berangan-angan.
Hatinya kecewa bila tidak mampu menikmati yang diangankannya. Namun orang yang mengisi umurnya dengan amal ibadah, semakin tua, semakin rindu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما بعد. Ada doa yang kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini adalah sebaik-baik doa. Kita belajar menata hati kita untuk menyukai doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala sukai adalah doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka sungguh patutlah kita mengingini apa yang Allah Ta'ala sukai sebagai permohonan. Doa itu adalah, ini di antara doa-doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam doa ini kerap orang berbicara tentang qurrata a'yun, yang dimaksud dalam pembicaraan masyarakat, dalam pembicaraan yang banyak beredar di sekeliling kita, adalah seolah-olah qurrata a'yun itu hanya berkaitan dengan anak-anak kita. Tergambar anak-anak yang lucu, yang tingkahnya menggemaskan, dan lain-lain. Tetapi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan qurrata a'yun? Yakni sejuknya pandangan mata hati kita, wabil khusus nanti di yaumil qiyamah, wabil khusus di akhirat, atas anak-anak kita maupun istri kita, suami kita. Karena azwajina di situ maknanya bukanlah istri-istri, melainkan pasangan. Yakni pasangan-pasangan itu bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa di satu sisi ia adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla atas baiknya keturunan kita, atas bagusnya keturunan kita. Kita mengharap dengan amat sangat agar anak-anak kita itu menjadi penyejuk mata kita di yaumil qiyamah kelak, di akhirat kelak. Sehingga antara kita dan anak-anak kita dapat saling disusulkan amal-amalnya, dan bukan saling bertikai, bukan saling menjadi musuh satu sama lain di akhirat kelak. Nah, qurrata a'yun ini erat kaitannya, sangat lekat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mengharapkan anak-anak kita ini kelak menjadi qurrata a'yun, di dalam doa itu kita mendapati permohonan diawali dengan min azwajina, dari istri-istri kami, dari suami-suami kami. Karena ini kaitannya dengan kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita, seterusnya. Dari sini pelajaran lain yang dapat diambil, bahwa di satu sisi ia adalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, dan di sisi lain ini memberikan gambaran tentang apa yang harus kita usahakan dalam keluarga kita, apa yang kita harus usahakan dalam diri kita. Sekiranya kita menghendaki kebaikan dari anak-anak kita, dan bukan hanya terhenti pada anak-anak kita, melainkan terus berlanjut hingga cucu kita, cicit kita, dan keturunan-keturunan kita berikutnya, maka yang awal sekali untuk kita lakukan, yang awal sekali kita perhatikan, yang kita upayakan dengan sungguh-sungguh, adalah menyiapkan, adalah mengingatkan, adalah menasihati, adalah saling memberikan ilmu kepada istri, kepada suami, agar mereka menjadi orang yang semakin besar, semakin baik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ini dapat menjadi penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat.
Karena sesungguhnya qurrata ayun itu maknanya bukan hanya di akhirat, melainkan juga di dunia. Nah, di dalam ayat ini, dalam doa tadi, kita juga mendapat pelajaran bahwa kesolehan anak, kesolehan seseorang itu akan bermanfaat hingga generasi-generasi yang jauh ke belakang, bukan hanya generasi anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga pula barokah. Wallahu a'lam bishawab. Saya Muhammad Fauzul Azim. Salam sehat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit Al-Quran menceritakan sosok pemuda ideal. Tidak sekedar memuji, Al-Quran bahkan menjadikannya sebagai teladan zaman. Ada Ibrahim, potret pemuda yang gigih menegakkan tauhid di tengah para penggiat syirik. Sungguh Ibrahim adalah imam yang layak dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan Hanif. Dan sekali-kali dia bukanlah pelaku syirik. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Putra beliau, Ismail, adalah tipe pemuda yang berhati jujur dan suci. Ketika Ibrahim mengabarkan wahyu Allah untuk menyembelih dirinya, jawaban Ismail adalah, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Al-Quran juga mengabadikan kisah Yusuf. Pemuda tampan ini sungguh luar biasa. Ketika dirayu Zulaikha, wanita cantik yang juga istri pembesar Mesir, Yusuf sanggup menundukkan gelombang syahwatnya sebagai lelaki normal. Dia lebih memilih penjara ketimbang berbuat mesum. "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 33. Dan yang juga terkenal adalah kisah Ashabul Kahfi, Cave of the Seven Sleepers. Itulah nama situs bersejarah di Yordania yang jadi saksi atas 7 pemuda bersama anjing mereka. Ngumpet demi mempertahankan akidah. Mereka diselamatkan Allah dari kezaliman penguasa setempat. 7 pejuang tauhid itu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula petunjuk untuk mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Cukuplah cuplikan kisah pemuda teladan itu. Hal yang penting kita cermati, masing-masing pemuda itu hebat ternyata bukan sekedar berotak cerdas atau berbadan kesatria. Mereka punya idealisme iman. Dan kita tahu, iman adalah kemantapan hati yang diikrarkan dengan lisan, kemudian dinyatakan melalui tindakan. Itulah kunci keunggulan dan kehebatan diri. Sekarang, mari kita bercermin. Sudahkah pemuda kita punya keimanan prima itu? Minimal berusaha mematutkan diri agar dapat seperti mereka. Kita tengok masjid kita. Berapa banyak pemuda kita yang aktif jamaah di sana? Ketika maghrib mungkin bisa dikatakan lumayan, tetapi bagaimana dengan isya dan terlebih lagi subuh? Juga dalam majelis taklim, sudahkah penuh oleh pemuda atau justru para tua? Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat rahmat 100 bagian, maka dipeganglah pada

Ada sisinya 99 bagian dan diturunkan satu bagian ke bumi. Dari satu bagian rahmat itulah seluruh makhluk berkasih sayang kepada sesamanya, sehingga seekor hewan mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab kasih sayangnya lah kita masih diberi usia hingga detik ini. Sebab kemahaan dan rasa cinta yang melebihi murkanya pula lah kita masih diberikan kenikmatan menghirup udara segar, merasakan makanan dan minuman yang lezat, mampu melihat, mendengar, berbicara, serta beberapa nikmatnya yang tidak mungkin mampu kita urai satu persatu. Ketika sudah mendapatkan semua nikmat itu, maka bertakwa dan bersyukur adalah cara untuk melanggengkan nikmat-nikmat itu, kendati Allah tidak pernah menantikan apalagi mengharapkan ucapan terima kasih dari hamba-hambanya. Namun, dengan sifatnya yang maha mensyukuri atau asyakur, Allah kelak dan selalu akan membalas rasa syukur yang diucapkan para hamba untuknya. Sesungguhnya, rahmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam hati hamba-hambanya merupakan bagian dari ciptaannya. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka merupakan bagian dari keutamaannya. Rahmat itu merupakan salah satu bagian yang Allah simpan bagi hamba-hambanya yang mukmin pada hari kiamat. Dalam hal ini, terdapat harapan paling besar dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, karena hanya satu rahmat yang Allah ciptakan bagi manusia di dunia. Mereka, manusia, mampu berkasih sayang kepada sesamanya dan menjadi kebaikan bagi mereka, apalagi dengan 100 rahmat pada hari kiamat. Karenanya, melalui rahmatnya yang telah dilimpahkan ke bumi ciptaannya inilah, Allah memerintahkan kita untuk selalu menyambung silaturahim, berbagi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan berkasih sayang. Sesuai dari hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah diserahi cucunya yang telah meninggal, maka air mata beliau pun menetes. Lalu Sa'ad pun bertanya, ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ini adalah rahmat, kasih sayang yang telah dijadikan Allah dalam hati para hambanya. Sesungguhnya hamba Allah yang dirahmati olehnya hanyalah orang yang memiliki kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau dalam Al-Hadisul Qudsiyah karya Jamal Muhammad Ali Asy-Syukairi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman yang rahmatnya meluas, yaitu Ar-Rahim yang rahmatnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Aku ambil dia sebagai salah satu dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya sama sekali. Hadis riwayat Abu Daud. Mari istiqomahkan diri untuk senantiasa mencintai, berbagi kebaikan, dan menebar kasih sayang, agar rahmat Allah selalu tercurah untuk kita. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkisah tentang peristiwa setelah Isra Mi'raj. Orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Dia menyangka bahwasannya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung satu malam." Abu Bakar berkata, "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur." Orang-orang musyrik kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Bakar menjawab, "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini?" Karena peristiwa itulah kemudian Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya orang yang membenarkan. Ketika banyak orang meragukan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keyakinan Abu Bakar membenarkan peristiwa yang mungkin akan sulit dicerna akal sehat dan logika. Tapi kekuatan iman membuat Abu Bakar yakin akan setiap perkataan Rasulullah, bahkan untuk hal-hal yang tak masuk akal. Dalam banyak kisah, iman menjadi generator utama dalam diri seorang muslim yang dapat membangkitkan kekuatan luar biasa. Kekuatan iman dapat mengalahkan kekuatan logika. Kekuatan iman pula yang dapat menjadikan kepedihan yang teramat sangat menjadi kenikmatan. Dan lebih luar biasa lagi, iman dapat menjadikan kesabaran seseorang menjadi berlapis-lapis. Kisah lain yang dapat menegaskan betapa besar kekuatan iman adalah kisah Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Rijalun Haular Rasul, Khalid bin Muhammad Khalid mengisahkan Bilal yang pada mulanya seorang budak disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan Islam. Dalam kesakitan yang luar biasa, jangankan meninggalkan Islam, ia justru menjawab, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Tunggal." Imannya sama sekali tidak goyah. Keimanan pada Allah memberi kekuatan yang mengalahkan rasa sakitnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, iman juga telah memberikan kita kekuatan. Iman membuat seorang muslimah mau menutup rapat auratnya di tengah iming-iming fashion saat ini. Logika sederhana, tanpa hijab, seorang wanita terlihat lebih cantik karena rambut merupakan salah satu kebanggaan kaum Hawa. Atau, mungkin memakai hijab bagi sebagian orang membuat gerah, terlebih di siang hari yang panas. Namun, iman memberi mereka kekuatan untuk tetap menjalankan syariatnya. Mereka tetap memakai hijab dengan tantangan iman yang sedemikian hebatnya dewasa ini. Begitulah, iman membangkitkan kekuatan kita dalam menghadapi cobaan hidup. Logika menjadi tidak penting karena logis bukan syarat keimanan seperti yang terjadi saat Isra Mi'raj. Kepedihan pun menjadi terasa ringan. Begitu juga cobaan hidup yang datang setiap saat. Iman menjadikan kita tegar dalam hidup. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia pada umumnya, kita rentan melakukan kekeliruan, kesalahan, dan pelanggaran. Semua itu diakibatkan ketidakmampuan kita dalam memilih yang terbaik untuk diri kita. Hal tersebut bisa jadi karena ketidaktahuan, keangkuhan, dan ketergesa-gesaan kita. Itulah kelemahan yang kita miliki. Hidup di alam dunia ini, kita mesti menanggung setiap perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan baik akan dibalas kebaikan, dan perbuatan jelek juga akan dibalas dengan yang buruk. Balasan itu akan kita terima, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun atas Rahman dan Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, semua dosa dapat diampuni. Karena itu, harapan terbesar setelah kita melakukan kesalahan adalah ampunan, dibersihkannya diri dari noda-noda yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Dia telah menyediakan cara untuk mengampuni dosa-dosa kita. Salah satunya dengan ujian yang Dia berikan kepada kita. Ujian itu salah satunya dalam bentuk sakit. Itulah sebabnya mengapa dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menghibur mereka yang sakit dengan ampunan dosa. Dalam hadis disebutkan, seorang beriman yang sakit, ia tidak mendapatkan pahala dari sakitnya, namun diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Ketika seorang hamba diberi sakit pada badannya, maka Allah berkata kepada malaikat, "Tulislah kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukannya ketika sehat. Kalau ia sembuh, mandikanlah ia dan bersihkan. Kalau ia meninggal, maka Allah mengampuninya." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang sakit juga selayaknya berbahagia mendengar berita ini karena kesusahan, kesedihan, dan rasa sakit yang ia rasakan akan menghapus dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya pasti akan dihapuskan kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau sesuatu hal yang lebih berat dari itu, melainkan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya karenanya." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana tidak berbahagia? Hanya karena sakit tertusuk duri saja dosa-dosa kita terhapus. Sakitnya tertusuk duri tidak sebanding dengan sakit karena penyakit yang kita rasakan sekarang. Karena itu, berbahagialah jika kita ditimpa sakit. Berbahagialah ketika kita ditimpa sakit. Karena bisa jadi, dengan penyakit ini kita akan bersih dari dosa. Bahkan tidak mempunyai dosa sama sekali. Di akhirat nanti, kita tidak punya timbangan dosa. Kita menjadi suci seperti anak yang baru lahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cobaan akan selalu menimpa seorang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dirinya, pada anaknya maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sangat cocok direnungkan oleh orang yang mempunyai penyakit kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya dan vonis dokter mengatakan umurnya tinggal hitungan minggu, hari, bahkan jam. Ia khawatir penyakit ini menjadi sebab kematiannya. Hendaknya ia bergembira karena bisa jadi ia menghadap Allah suci tanpa dosa. Artinya, surga telah menunggunya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita lanjutkan perbincangan pada hari yang lalu, yakni tentang bekal-bekal yang perlu kita siapkan sebelum kita mendidik anak. Pada poin pertama yang kita bahas kemarin, kita sudah membincang tentang perlunya kita menyadari bahwa mendidik anak merupakan proses jangka panjang, sesuatu yang sangat jauh di depan. Hal kedua yang perlu kita bekalkan pada diri kita adalah sadari tujuan yang benar. Sekali lagi, tujuan yang benar dalam mendidik anak, dan teruslah belajar untuk memperbaiki. Apakah yang menjadikan langkah kita jelas dan terarah? Tujuan. Tetapi pertanyaannya justru, kemanakah arah kita mendidik anak? Atas sebab apakah kita harus berpayah-payah mengasuh dan mendidik anak? Mereka harus kita asuh sebagai konsekuensi karena anak sudah terlanjur lahir? Ataukah mereka memang menjadi bagian dari cita-cita kita semenjak awal, bahkan jauh sebelum menikah, untuk meraih ridha Allah Ta'ala melalui ikhtiar kita mendidik anak? Kita mendidik mereka untuk sebuah idealisme yang muncul dari kerinduan kita meraih ridha Allah Azza wa Jalla dan melahirkan generasi yang memberi bobot pada bumi ini dengan kalimat La ilaha illallah. Ataukah kita mengurusi mereka semata karena anak-anak itu sudah terlanjur lahir di dunia? Ada yang harus kita tuju dalam mendidik anak, dan inilah yang harus kita sadari. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita dan meneguhkan kita pada jalan yang benar. Alangkah banyak yang berjalan tetapi tidak tahu kemana arahnya ia melangkah. Maka menyadari tujuan yang benar bukan sekedar tujuan yang tampak baik, sangat penting bagi orang tua agar tidak salah langkah dalam mendidik anak. Meskipun kita bertekad untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh secara sengaja, tetapi harus kita ingat bahwa kesalahan bodoh itu pun hanya dapat berulang kali terjadi jika antara ayah dan ibu tidak saling mengingatkan. Ya Allah, ampuni kami atas segala kelalaian kami. Ampuni kami yang lalai saling mengingatkan. Atau mungkin kita sudah punya tujuan yang jelas. Marilah kita periksa sejenak. Adakah tujuan kita mendidik anak sudah benar? Ataukah sekedar sesuai dengan tren tujuan mendidik yang sedang tenar? Mari kita benahi kembali dan sadari tujuan kita mendidik anak. Menyadari dengan baik tujuan kita mendidik bukan berarti kita akan terhindar dari berbagai kesalahan dalam proses mengasuh dan mendidik mereka. Bukan. Kita ini manusia, tempat salah dan lupa. Tetapi jelasnya tujuan memudahkan kita untuk segera berbenah dari kesalahan. Lebih mudah pula menerima nasihat yang terkait dengannya. Ini yang penting. Ada ungkapan dalam buku Parent-Child Relations karya Hisham At-Talib dan kawan-kawan. Ada nukilan yang berbunyi, "Keep parenting light-hearted. Tell yourself that although we commit stupid mistakes innocently, you cannot spell stupid without you and I." Artinya, kesalahan-kesalahan itu hanya terjadi kalau kedua-duanya tidak saling mengingatkan. Memiliki tujuan yang benar dan menyadari tujuan tersebut senantiasa sangat besar nilainya bagi usaha kita mendidik anak-anak kita dengan baik dan lapang hati. Inilah yang perlu kita upayakan serta tingkatkan
kita perlu saling mengingatkan, saling menasihati. Dalam hal ini, saya merasa sangat perlu berterima kasih kepada istri saya karena kerap mengingatkan saya tentang betapa ruginya jika kepayahan mendidik anak ini hanya untuk kepentingan sesaat. Usia kita ini sangat singkat, sedangkan akhirat sangat panjang. Maka alangkah ruginya jika salah tujuan, salah pula melangkah. Alangkah sia-sia penat dan lelah itu jika hanya untuk meraih kegembiraan.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: lah. Ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga. Gak ada helm. Gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: naik mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Buat Sobat STI yang lagi dengerin lewat streaming di seluruh dunia, selamat bergabung ya. Jangan kaget kalau pagi ini semangatnya bakal beda. Karena Rizky udah siapin deretan lagu dangdut paling nyahut yang bakal bikin Sobat STI nggak lagi sendu. Pokoknya, pasang kenceng-kenceng radionya, siapin kopinya, dan kita goyang bareng. Ini dia lagu yang siap bikin lantai Sobat STI bergetar. Cekidot!

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat

0: Masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
1: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Musik dangdutnya makin panas, semangat Sobat STI juga harus makin membara dong ya. Masih di Goyang Pagi STI bareng Rizky Permana. Ngomongin soal makanan lagi nih. Kalau di Nunukan, sarapan paling top itu apa sih? Pasti banyak banget pilihannya ya. Ada nasi kuning, lontong sayur, atau mungkin ada yang suka makan buras di pagi hari. Apapun itu, sarapan khas daerah kita itu juara banget rasanya. Selain bikin kenyang, makan makanan lokal itu juga bantu perekonomian tetangga kita loh. Coba deh sesekali Sobat STI beli sarapan di warung kecil dekat rumah. Rasanya otentik, harganya bersahabat, dan yang paling penting, kita ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Ingat ya Sobat STI, rasa kebersamaan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk dari sepiring nasi kuning di pagi hari. Mantep kan? Yuk kita goyang lagi, jangan kasih kendor.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

gimana tadi lagunya? Bikin melek kan? Masih bareng Rizky Permana di Goyang Pagi STI. Pagi-pagi gini emang paling enak minum yang seger-seger ya. Apalagi kalau cuaca nunukan lagi panas. Beuh, minum air kelapa muda tuh juaranya. Segernya langsung ke ubun-ubun. Tapi ngomongin air kelapa, Rizky baru aja baca info menarik dari Detik Health nih. Ternyata air kelapa itu disebut minuman olahraga alami karena banyak elektrolitnya. Tapi buat sobat STI yang punya riwayat diabetes, mesti hati-hati. Air kelapa murni tanpa gula tambahan aja dalam satu gelasnya 240 ml. Udah mengandung sekitar 9,5 gram gula alami. Jadi kalau minumnya yang udah ditambahin sirup atau gula, wah bisa-bisa gula darahnya langsung joget. Hehe. Tapi tenang, asal minumnya air kelapa murni dan gak berlebihan, cukup 1-2 gelas sehari tetap lebih sehat kok dibanding soda. Manfaatnya juga banyak, ada kalium sampai vitamin C. Jadi yang penting porsinya pas ya. Yuk kita lanjut goyang lagi. Ini dia musik asik berikutnya.